0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Mohaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
1: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Syarifuddin Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika salat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah gini ya?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Kini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan lintasan kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien haji lemas dengan saturasi 0.2 dan pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10
11: pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana tentang jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sulusalam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Sulusalam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
10: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Sulusalam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sulusalam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke deparasi asrama haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sulusalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sulusalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sulusalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian di Prianto dari Kota Sulusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, prospek.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Roman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Kendeng, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pada demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RR tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, 30 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita ikuti dulu info cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 NAA, Christian Adiputra.
6: RRI Pro 1.
7: Laporan terkini.
5: Christian.
8: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakiran BMKG NAA Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan berlaku untuk hari ini 13 Juni 2026. Dimulai dari pagi hari ini, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kondisi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang serta berpotensi terjadinya petir. Kemudian untuk tinggal sore nanti, kondisi cuaca masih diperkirakan berada pada kondisi hujan dengan ringan hingga hujan sedang dengan disertai hujan serta petir yang berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berpotensi hujan ringan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk dini hari hingga esok pagi, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berawan tebal. Lalu untuk menjelang pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk informasi udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 74 sampai 94, 95%. Untuk informasi arah angin, secara umum berkisar dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar antara 9 sampai 27 km per jam. Untuk ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 0,8 sampai 0,9 meter. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kondisi hujan ringan hingga hujan beserta petir. Kemudian untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 18 sampai 36 km per jam. Sekian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi perakhiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui akun Facebook kami BMKG Nah Kepulauan Sangihe serta aplikasi info BMKG dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.

0: semuanya loh.
1: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
2: Kasihan ya kita.
3: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
4: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Ya, peringatan 51 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kita kali ini, layanan Instagram mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia sejak Jumat malam. Jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbarui peranda, mengunggah konten, mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Gangguan pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat di Eropa dan Amerika Utara sebelum meluas ke Asia termasuk Indonesia, Australia, dan Timur Tengah. Puncak laporan mencapai lebih dari 850 keluhan, sementara pemulihan akses mulai berlangsung bertahap sejak pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Meta menjelaskan gangguan terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem perusahaan. Perubahan pengaturan pada server data memutus komunikasi antar pusat data global sehingga permintaan akses tidak dapat diproses. Gangguan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem, perubahan pengaturan pada server pengaruh lalu lintas data secara tidak sengaja memutus jalur komunikasi antar pusat data global, ujar Meta dalam keterangan resmi diterima RRI. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, peringatan 14 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan saya masih lanjut untuk menghadirkan musi dan informasi di pagi hari ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi di Indonesia lebih murah ketimbang di negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Harga Pertamax RON 92 16.250 rupiah per liter dan Pertamax Green 95 RON 95 17.000 rupiah per liter. Walaupun naik, harga Pertamax di Indonesia jauh lebih murah dibanding BBM RON 92 atau 95 di negara lain, kata Seskap Teddy dalam keterangan yang seperti diunggah di Instagram Sekretariat Kabinet Jumat 12 Juni 2026. Ia menyebutkan harga BBM di ASEAN seperti Filipina Rp22.158 per liter, Laos Rp31.945 per liter. Setelah itu, Thailand Rp28.910 per liter, Myanmar Rp25.085 per liter, dan Singapura Rp42.971 per liter. Teddy menjelaskan alasan BBM non-subsidi Pertamax mengalami kenaikan karena mengikuti harga minyak dunia. Teddy mengungkapkan harga minyak dunia naik drastis sejak Maret 2006, namun pemerintah berupaya untuk tidak menaikkan harga BBM. Kenaikan harga minyak mentah dunia dipicu oleh perang di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Pertamax adalah BBM non-subsidi, ini artinya harga Pertamax mengikuti harga minyak dunia. Harga minyak dunia naik drastis sejak Maret, tapi pemerintah sudah menahan kenaikan selama berbulan-bulan. Pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Harga BBM subsidi Pertalite Rp10.000 per liter dan solar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, pendengar, kita lanjut informasi selanjutnya. Kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia. Pelatih Kanada Jess Marsh mengungkapkan penyerang Chelsea Larin sempat kecewa karena tidak masuk dalam susunan pemain inti. Namun striker Southampton itu mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan kontribusi penting. Gol Larin pada menit ke-78 menyelamatkan Kanada dari kekalahan saat bermain imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina National Football Team. Laga dihelat di Stadion Toronto Sabtu 13 Juni 2026 dini hari. Jujur saya tidak senang dengan reaksinya ketika dia kecewa karena tidak menjadi starter. Namun setelah kami berbicara, dia memahami bahwa kontribusinya tetap penting bagi tim. Menurut Mars, Bosnia tampil unggul dalam aspek fisik dan duel perebutan bola. Meski demikian, laga tersebut menjadi pelajaran penting bagi Kanada, terutama dalam hal mentalitas, keberanian, dan pemahaman taktik. Pada akhirnya, kami harus berani mengambil inisiatif, bermain sesuai identitas tim. Kami berhasil melakukannya pada babak kedua. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Kambing, sate.
1: Guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Iya, pendengar, dimanapun Anda berada masih di Pro 1 RRI Tahuna dan kita masih lanjut lagi dengan menghadirkan informasi di program Tahuna pagi ini. Pemerintah mempercepat pengembangan industri bioetanol nasional sebagai bagian dari strategi hilirisasi perkebunan dan transisi energi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengembang ekosistem bioetanol terintegrasi di Provinsi Lampung. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi dan kunjungan lapangan pengembangan bioetanol terintegrasi di Lampung. Kegiatan ini dipimpin Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu, serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan deklarasi bersama pengembangan ekosistem bioetanol di Lampung, kesepakatan menjadi dasar kerjasama pengembangan rantai pasok bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, penguatan kemitraan pertanian hingga percepatan investasi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah dengan Toyota Motor Corporation dan kunjungan ke fasilitas riset bioetanol Jepang. Kerjasama tersebut membuka peluang transfer teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor bioetanol. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, peringatan 18 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk informasi kita kali ini, kita awali di tahunnya siang ini, edisi siar Sabtu 13 Juni 2026. Saya awali dengan informasi seputar Piala Dunia. Pendengar, aksi Weston, McKennie, Christian Pulisic, dan Volarin Balogus terus menekan pertahanan Paraguay sejak awal pertandingan. Tekan itu membuat Amerika Serikat unggul 3-0 di babak pertama. Gol pertama Amerika Serikat akibat bunuh diri pemain Paraguay Demian Bobadilla pada menit ke-7. Dua gol lainnya dari Volarin Balogus pada menit ke-31 dan 45, kurang 5 menit. Laga pembuka grup D Piala Dunia 2006 di Stadion Los Angeles Sabtu 13 Juni 2006 berlangsung ketat sejak menit awal. Amerika Serikat tampil dominan menekan Paraguay yang dipimpin Gustavo Gomez. Weston McKennie, Christian Pulisic, dan Volarin Balogus tampil gemilang sepanjang laga. Kiper Paraguay Orlando Gil bekerja keras menghalau serangan demi serangan Amerika Serikat. Paraguay beberapa kali mengancam lewat Diego Gomez, namun tim Rim memimpin pertahanan Amerika Serikat dengan sangat disiplin. Amerika Serikat nyaris menambah keunggulan lewat Volarin Balogus, namun golnya dianulir wasit karena posisi offside terlebih dahulu. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, sudah 33 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya masih lanjut lagi, pendengar, untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi. Perempuan dinilai menjadi garda terdepan dalam mendorong gaya hidup ramah lingkungan dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Peran tersebut dinilai penting karena perempuan memiliki pengaruh besar dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Nah, hal ini menjadi perhatian dalam talk show Green Beauty Lifestyle yang digelar DWP KLH BPLH di Jakarta, Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference Envirotech 2026. Penasihat Dharma Wanita Persatuan DWP KLH BPLH Alia Febiani Para Bandari Jumhur Hidayat mengatakan perempuan memiliki pengaruh besar dalam keluarga. Menurutnya, posisi tersebut menjadikan perempuan sebagai agen perubahan dalam pengelolaan lingkungan. Sekitar 49% penduduk Indonesia adalah perempuan dan lebih dari separuhnya merupakan pekerja. Ini menunjukkan perempuan memiliki kapasitas dan akses edukasi yang cukup baik untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Kata Penasihat DWP Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup, ia menjelaskan perubahan perilaku lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana di rumah, salah satunya melalui kebiasaan memilah sampah secara konsisten sejak tingkat keluarga. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: lagi, malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

Ya, peringat dimanapun Anda berada, masih di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kan informasi dan inspirasi bersama Pro 1 RRI Tahuna. Baik, peringat kita lanjut lagi dengan informasi selanjutnya, wacana pembatasan sistem outsourcing kembali mengemuka dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan nasional terbaru. Usulan tersebut disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal di Jakarta, yang meminta pemerintah melakukan revisi terhadap Permenaker nomor 7 yang mengatur pekerja ahli daya nasional. Menurutnya, pengguna tenaga outsourcing perlu dibatasi agar tidak diterapkan pada seluruh jenis pekerjaan perusahaan. Said Iqbal menjelaskan, beberapa pekerjaan penunjang masih memungkinkan menggunakan tenaga kerja ahli daya secara terbatas. Jenis pekerjaan tersebut antara lain keamanan, pengemudi, penyedia makanan dan layanan kebersihan perusahaan. Hubungan kerja pekerja ahli daya harus memiliki kejelasan agar hak dan kewajibannya terlindungi secara optimal. Kepastian tersebut diperlukan baik bagi pekerja kontrak maupun pekerja tetap pada perusahaan penyedia jasa. Selain pembatasan ruang lingkup pekerja, ia juga menyoroti pentingnya kepastian hubungan kerja bagi pekerja outsourcing. Kejelasan status pekerja dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak ketenaga kerjaan berkelanjutan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah

0: berita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di siang ini. Pendengar, update dari RRI.co.id untuk hasil pertandingan Piala Dunia 2026 sejauh ini, pendengar, sampai 13 Juni 2026 di Grup A, Meksiko vs Afrika Selatan 2-0. Full time, kemudian ada Korea Selatan vs Ceko dengan 2-1. Grup B full time Kanada vs Bosnia 1 sama. Grup D full time Amerika Serikat vs Paraguay 4-1. Sementara untuk jadwal pertandingan, pendengar RRI, tanggal 14 Juni pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, Qatar vs Swiss. Kemudian ada grup C pada 14 Juni pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Brasil vs Maroko. Grup C 14 Juni 2026 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, Haiti vs Skotlandia. Dan di grup D 14 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat ada Australia vs Turki. Informasi update tentang Piala Dunia Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Mas secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia

0: Sergi Barbares mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
1: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
0: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Arias ball. This is Liam Miller.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Katalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal. Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSCD e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan BJTrend by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI, update informasi dari rri.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan keterlibatan mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Ahmad Dedi. Ahmad Dedi terlibat terkait dugaan suap importasi barang yang melibatkan PT Blu-ray Cargo. Informasi lain pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mendorong harmonisasi regulasi dan mekanisme reliance untuk mempercepat akses pasien terhadap obat inovatif di kawasan Asia Pasifik. Upaya ini disampaikan dalam ABAC Webinar on Regulatory Harmonization in APEC Region yang digelar secara virtual pada Selasa 9 Juni 2026. Webinar ini membahas percepatan akses pasien terhadap obat inovatif melalui penyelarasan, regulasi, dan penerapan mekanisme reliance. Nah, pendengar RRI, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

Ya, pendengar RRI, dari rri.co.id Bogor, regenerasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Pengenalan seni dan budaya kepada anak-anak sejak usia dini dinilai dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya bangsa. Pada Kabogor Fest 2026, Pakansari Kabupaten Cibinong pada Jumat 12 Juni 2026, pemimpin Sanggar Seni Budaya Nusantara Studio, Nenden Banuria, mengatakan pembinaan budaya sejak usia dini perlu terus dilakukan. Menurutnya, anak-anak memiliki kemampuan untuk mempelajari berbagai bentuk ekspresi budaya apabila diberikan pendampingan yang tepat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih, memang Dapalia gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau. Ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang. Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lenin boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari rri.co.id Gorontalo. Tradisi pasola merupakan salah satu warisan budaya paling terkenal dari Pulau Sumba yang hingga kini masih terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Tradisi yang menampilkan dua kelompok penunggang kuda saling melempar tombak kayu di arena terbuka ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata tetapi juga memiliki makna adat, budaya, dan spiritual yang mendalam. Pasola merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Sumba, khususnya para penganut kepercayaan Marapu. Tradisi ini biasanya diselenggarakan menjelang musim tanam sekitar bulan Februari hingga Maret sebagai bentuk permohonan kepada leluhur agar diberikan kesuburan tanah serta hasil panen yang melimpah.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Baik pendengar, saatnya kami hadirkan satu lagu terakhir sebelum jelang lintas Nusa Utara di siang ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Yang pasti, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin melihat semua pintu yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga, apa-apa di Dinas Pendidikan ada Raya Prekon.
2: Inilah Warta Berita Sabtu 13 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pemda Sangihe mulai salurkan bantuan dalam penanganan masa tanggap darurat dan menginventarisasi kerusakan rumah dan infrastruktur di fase rekonstruksi.
1: Yang pasti, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin melihat semua pintu yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga, apa-apa di Dinas Pendidikan ada Raya Prekon.
3: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mulai menyalurkan bantuan bagi korban bencana gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Pemda Sangihe telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari agar memiliki payung hukum dalam rangka intervensi yang dilakukan. Bupati Michael Tungari di sela-sela kunjungan

0: pemerintah pusat serta dukungan Pemda Sengihe dan bantuan CSR. Dalam penanganan tanggap darurat, bantuan difokuskan untuk kebutuhan mendesak berupa bahan natura, matras dan selimut serta kebutuhan lainnya. Sementara dalam fase rekonstruksi, bantuan akan menyasar perbaikan rumah dan infrastruktur fasilitas publik. Anton Lahoube melaporkan.
1: Mengantisipasi bencana, masyarakat perlu mengetahui risiko tempat tinggal, jalur evakuasi, titik aman, dan memahami informasi resmi yang disampaikan BMKG.
2: Memahami informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG.
3: Kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum terjadi bencana. Seperti diketahui bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang hingga saat ini belum dapat diprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar akan terjadi. Perkirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Ando Prasetyo mengatakan, mengantisipasi bencana, masyarakat perlu memahami risiko tempat tinggal, jalur evakuasi, mengetahui titik aman, memahami informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG.
2: Memahami informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. Peristiwa gempa yang dirasakan masyarakat Sangi beberapa waktu lalu ini menjadi pengingat bahwa sadar bencana itu perlu terus kita tingkatkan sehingga masyarakat dapat merespon secara cepat dan tepat ketika terjadi situasi darurat.
3: Lanjut dikatakannya, tidak semua gempa bumi berpotensi tsunami. Alasannya karena tsunami umumnya dipicu oleh gempa tektonik yang terjadi di bawah laut memiliki magnitudo yang cukup besar dan menyebabkan perubahan bentuk dasar laut. Ia mengingatkan masyarakat pesisir perlu memahami konsep evakuasi mandiri. Ketika merasakan gempa yang cukup kuat atau berlangsung cukup lama, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir harus menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Selain informasi resmi dari BMKG, masyarakat perlu memahami tanda-tanda alam gempa yang sangat kuat dan perubahan permukaan air laut yang tidak normal sebagai kewaspadaan dini dari potensi tsunami. Alexander Dalengkade melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
1: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Kanit Residen Satlantas Polres Sangihe Ibda Reki Adirta Ulaan menegaskan kegiatan, kami ulang, setiap kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi atau kendaraan bodong jika ditemukan saat pelaksanaan operasi akan ditindak tegas.
5: Ketika kita melaksanakan operasi lalu kita menemukan adanya kendaraan yang bodong, baik itu milik masyarakat maupun milik anggota, jadi kita akan melaksanakan tilang.
6: Polres Kepulauan Sangihe melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas menegaskan akan menindak tegas setiap kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi atau kendaraan bodong yang ditemukan saat melaksanakan operasi dan penertiban lalu lintas. Kanit Regiden Satlantas Polres Kepulauan Sangihe Ibda Reki Aulan kepada RRI menjelaskan bahwa penindakan berlaku bagi seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali, termasuk anggota Polri yang kedapatan menggunakan kendaraan tidak sesuai ketentuan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan kendaraan bodong milik anggota kepolisian, maka akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
5: Jadi untuk ketika kita melaksanakan operasi lalu kita menemukan adanya kendaraan yang bodong, baik itu milik masyarakat maupun milik anggota, jadi kita akan melaksanakan tilang. Jadi apabila mungkin masyarakat ada yang melihat ada kendaraan yang tidak lengkap dari oknum polisi, bisa langsung datang ke Polres untuk mengadukan masalah kendaraan tersebut kepada Propam. Karena kita juga ada polisinya polisi Polres, ya salah satunya itu ya Propam tadi.
6: Ia menjelaskan laporan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal guna memastikan setiap anggota Polri memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan anggota Polri menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas. Jumel Johannes melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemda Sangihe mulai salurkan bantuan dalam penanganan masa tanggap darurat dan menginventarisasi kerusakan rumah dan infrastruktur di fase rekonstruksi. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

Ya, pendengar, satu lagu terakhir sebelum kita bergabung untuk program acara berikut. Sesaat lagi akan hadir Pro Dangdut untuk edisi siar kami di hari ini.

0: Ya, pendengar RRI, kita bergabung dalam Prodangdut untuk saat ini. Penelpon pertama kita ada Mama Faisan di Tola Tabukan Utara. Halo.
1: Halo, selamat siang. Selamat siang menjelang sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mama Faisan, mau kirim atau request lagu dulu?
1: Lagu aja dulu, Kak.
0: Lagu apa?
1: DP lagu Nela Karisma Madu.
0: Madu Nela Karisma. Baik, oh, Herlin mau carinya. Lanjut.
1: Kirim salam Jo buat Kak Herlin yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus kirim salam Jo di tim belakang ada Kak Wawu. Terus ada Mama Iswat di Biru. Ada Mama De Afid, Mama Nadil, Ucup di Upel, Kak Nisa di Moronge, Kak Nova di Angges, Mama Wawu, Papa Pandi, terus ada Boy di Tabut, dan terakhir, per semua jo pendengar acara Prodangdut di mana berada. Salam kompak, persahabatan selalu. Itu Joka, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat siang menjelang sore. Lagunya dari Nela Karisma, ex Om Adara, dengan judul Madu. Ya, kami akan hadirkan sebentar di acara Prodangdut untuk edisi siar kami hari ini. Silakan di line telepon. Halo, Prodangdut.
2: Ya, halo. Selamat siang.
0: Selamat siang menjelang sore. Prodangdut dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Ade Afik, Bapakku.
0: Mama Ade Afik, silakan, Mama Ade.
2: Oh, Herlin. DP lagu Mansur S, Gelas Retak.
0: Baik, mau cari dulu nih, lanjut.
2: Kemudian pertama-tama buat Bapak Herlin, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Lanjut, barusan ada Mama Faisan, ada Mama Nadil, terus ada Mama Opo Iswat, ada Opa Bilkis bersama Oma, semoga sehat selalu, Maiti Mauna, ada Kak Nisa, Mama Opo Ardi, ada Pak Winda bersama Pak Guntur, ada Mama Atar, ada Pak Yanis, ada Papa Pandi, Pak Udo, Mama Opo Rei, ada Mama Wawu, Oma Aca, ada Mak Yo, Oma Nia, ada Muntahi, Kak Nova, Mak Dede, dan semua-semua Jo. Pendengar pencinta Prodangdut, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Itu Jo, Pak Herlin.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Ada lagunya dari Mansur S dengan Gelas Retak, ciptaan Udi S. Hendro. Baik, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, Prodangdut.
3: Halo, selamat siang Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Erung di Tabut.
0: Oke. Oke, Erung di Tabut. Bagus ini siaran di sana, Erung?
3: Oh, bagus sekali. Oh, sudah dapat didengar.
0: Baik.
3: Luar biasa, RRI.
0: Terima kasih. Erung, silakan lagunya apa?
3: Kirim juga buat semua yang sudah bergabung. Salam kenal dari Opo Erung buat Mbak. Mbak siapa ini?
0: Yang Wau Herlin ini.
3: Oh, wow, Herli.
0: Iya.
3: Sukses selalu.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu. RRI tetap di udara.
0: Amin.
3: Oh, RRI ke lagu.
0: Lagu apa?
3: Nazar. Seperti mati lampu.
0: Jangan sampai nih, mudah-mudahan cuma lagu.
3: Iya, semuanya nak mati lampu.
0: Oke, deh,
3: Erung. Oke, makasih.
0: Ma. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Baik, pendengar, kita akan dengarkan lagu-lagu dari sesi pertama diminta oleh Mama Faisan di Tola, Mama Ade Afik di Tola. Ada dari Tabut juga, Erung. Ini Erung baru gabung hari ini atau mungkin Supernasto, kau baru gabung ulang ya. Terima kasih sudah bersama Pro 1. Kita dengarkan lagu dan pendengar, kami akan balik lagi sesudah lagu request dari sesi pertama.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Ya, kita ke penelpon di sesi ini. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Iya, Bapak Pandi silakan.
1: Oke, pertama-tama buat Toronto Wawu Erli, selamat bekerja.
0: Iya.
1: Sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru yang selewat tadi ada Mama Dapi, ada Mama Faisan, baru ada Mama Koriswati Biru, di Morongnya ada Wawu Nisa, ada Winda, ada Pak Guntur, ada Kak Ate di sana, baru ada Mama Opo Rey di Mala, ada Pak Yanis, di bawah sini ada Mama Una, Pak Ina, Pak Mando, baru ada Mama Eti, Mama Wawu KB2, ada Nova, ada Boy, Papa Udo, dan semua-semua juga pendengar Kodang Dut, mana saja berada. Kamu dapat salam dari Pak Pandi. Bibir lagu.
0: Apa bibir lagu?
1: Rindu.
0: Apa tadi?
1: Rindu.
0: Dari?
1: Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi, baik. Akan hadir sebentar ya, Pak Pandi. Terima kasih. Selamat sore. Bapak Pandi di Buah Tabukan Utara, lagunya Rindu dari Trio Ambisi. Nah, pendengar RRI, di sesi ini dan selanjutnya Anda masih bisa request lagu. Kami usahakan setiap request lagu Anda kami putarkan sebelum berakhirnya acara Pro Dangdut. Jadi kuota per sesi Wawu Herlin jadikan 3 orang ya, dan 3 lagu requestnya kami biasanya akan langsung hadirkan. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdutan kita, selamat sore.
0: Selamat sore Asri, silakan.
2: Iya, kamu request lagunya Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah, baik, akan hadir sebentar ya.
2: Iya. Ya, salamnya buat semua-semuanya saja, penisnya RRI Tahuna tanpa kecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak, selalu, selamat sore.
0: Terima kasih Asri, selamat sore. Dari, apakah itu Asri? Herlin Jaya Tertukar, Sulsel Sulteng. Oke, yang pasti Asri bergabung ini pendengar di RRI Digital ya. Selamat sore buat semua yang memonitor dari RRI Digital. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Boy, silakan.
3: Iya. Itu lagu Aku Rindu Padamu dari Vita Alfia.
0: Baik, dicari ya. Lanjut.
3: Dan mungkin buat Wawu Herlin yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses, sehat selalu sampai akhir penyiaran. Lanjut, mungkin buat Mama Pak Izan, Mama Opo Rizwat, Papa Fandi, Papa Udo, Mama Opo Rein, Mama Wawu, ini lagu ada?
0: Ya, ini Wawu Herlin sementara cari. Oh, ada ini dari Gita Yobi. Jangan? Oh, itu aja. Oke deh, begitu aja Boy.
3: Selamat 50 dan merasakan salam kompak bersahabat selalu. Oke dan selamat sore.
0: Terima kasih Boyne, selamat sore. Baik, pendengar, kita dengarkan 3 lagu. Ini cepat sesi ini ya, karena kirimnya start set. Wawu Herlin akan langsung putarkan dari Papa Pandi, Asri, dan Boy. Berikut lagu requestnya.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Ya, pendengar RRI pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di Prodangdut untuk sesi yang ketiga. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0812-5503-8009. Bagi pendengar RRI yang sudah gabung di sesi sebelumnya, lagu-lagu requestnya sudah dihadirkan semua ya. Bagi yang belum bergabung di sesi sebelumnya, silakan bisa bergabung di sesi ini. Baik, sudah ada yang menelpon. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat sore, Wau Erling.
0: Iya, Prodangdut deng Wau Nisa ini, atau?
1: Betul sekali, Wau.
0: Oke, Nisa silakan. Puji Tuhan, kabar sehat. Wau Nisa ini apa kabar?
1: Alhamdulillah, ada sehat-sehat, Wau.
0: Ada sehat-sehat, baik.
1: Wau, cuaca tahunnya bagaimana?
0: Tahunnya ini mendung dari tadi, Wau Nisa, belum bau ujang, cuma mendung.
1: Mama berarti kabut ini.
0: Oke, baiklah.
1: Mama Iti sama apa, Wau?
0: Mama Iti belum.
1: Oh, berarti Mama Iti ada di desa. Dia dari sini, dari rumah Nisa.
0: Oke, baik-baik.
1: Ada di desa dia berarti. Ada Wau Nisa kuras, Wau.
0: Oke, ada pertandingan Pakura, oke.
1: Ada pertandingan Pakura, ada Wau.
0: Baik.
1: Wau, itu lagu COD.
0: Siapa kata yang menyanyi itu, Nisa?
1: Bukan, ya, Yubi, Wau.
0: Tunggu nih, Wau Helen mencari COD dari, oh iya, Gea Yubi, Cintamu Omong.
1: Ini lagu buat Mama Iti, Mama Iti pulang jo, sore. Buat Bapak Padi, Pak Yanis, Pak Nova, bersama Bapak, Winda Guntur, Mama Oporei, Mama Kuarti, Mama Oporei, Suat, Mama Paija, Mama Nabi, Mama Atar, Boy. Semua-semua aja, Wau. Wau, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Terima kasih, Wau. Selamat sore.
0: Terima kasih, Wau Nisa. Selamat sore. Nisa di Moronge. Mama Mama Iti, boleh gabung? Pas ini ada di daratan besar. Silakan di 0812-5503-8009. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, selamat sore, Prodangdut.
0: Prodangdut. Masih dari Moronge ini?
2: Iya, betul sekali.
0: Baik. Wau Winda, silakan.
3: Dari Santa Hoki, Jo.
0: Judul? Baik.
3: Pertama buat Wau Herlin, selamat sore, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Sukses selalu, sehat, semangat, mengakhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Buat Nisa tadi, makasih. Ada Mampu Ardi, ada Pak Guntur, ada Mama... Mama Iti jatuh dari Padung Nisa, Kang. Mama Iti gak tembus Wau Winda ke rumah. Baru kemudian buat Mali Alvin, ada Nova, ada Boy, Pak Pandi, Pak Udo, Pak Bilgi, Pak Yani Sinaha, ada Pak Ungke di Wongkulu, terus ada Nita di Malah. Kemudian buat ada Bung Asri tadi Susel, ada Irman di Parigi, buat keluargaku yang sempat mikir sore hari ini di acara Prodangdut. Selamat sore, salam kekeluargaan, kompak, sehat, harapan. Terus paling terakhir buat seluruh penggemar setia acara Prodangdut di mana saya berada. Salam kompas, salam Prodangdut.
0: Oke.
3: Okay. Lagu aman.
0: Ya, aman lagunya. Itu ya. Jo.
3: Terima kasih,
0: Wau Winda. Selamat sore. Winda di Moronge. Ini satu alamat yang Wau Nisa. Yang memonitor kami dari tempat bekerja ya, masih di Tambak Bapacol sore ini. Selamat sore buat semuanya, tetap semangat ya. Masih ada di pasar-pasar, yang ada di pangkalan-pangkalan sambil dengar Prodangdut. Selamat sore buat semuanya, tetap semangat. Yang menikmati akhir pekan sambil berlibur ya, menikmati suasana di rumah bersama keluarga juga. Selamat sore buat semuanya. Kami temani dengan lagu-lagu di acara Prodangdut. Baik, pendengar RRI, nampaknya ini belum ada yang gabung. Wau Herlin langsung mau putar Jo, Wau Nisa, Deng Winda, P, lagu request.

pendengar, di sesi ini Wow Herlin mau baca chat yang masuk. Salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Salam buat Wow yang lagi bertugas, semoga sukses sampai akhir penyiaran. Dari Mama Atar di Tabukan Utara. Salam buat Mama Ade Afik, Mama Opo Ardi, Mama Opo Rey, Papa Wandi Ucu, Papa Udo, Papa Boy, Mama Iti Inisa, dan semua pendengar pro dangdut di mana saja berada. DP lagu Aduh Nyai, itu judulnya Cinta Sabun Mandi ya, akan hadir sesaat lagi. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk sesi ini, silakan bagi yang belum bergabung di sesi sebelumnya bisa bergabung di sesi ini. Masih bisa request lagu.

Baik, pendengar RRI, nampaknya belum ada yang gabung. Kami akan hadirkan pilihan lagu dari studio dan sebentar akan balik lagi untuk sesi yang paling terakhir di program acara Prodangdut edisi hari ini.

Ya, pendengar RRI, ini adalah sesi yang paling terakhir untuk program acara Pro Dangdut di edisi hari ini. Satu penelpon yang paling terakhir, kami tunggu untuk request lagu, tentunya masih bisa request lagu di sesi terakhir ini.

0: Baik, mendengar sesi terakhir untuk satu penelpon terakhir. Kita ke line telepon. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodang.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan? Dengan siapa di mana?
1: Ria, di Tabut.
0: Ria, Wawu. Ria, silakan penelpon terakhir ini, Wawu.
1: Sama mau kirim penyiar, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Mm-hmm.
1: Terus semua aja pengumuman rutin saja. Kompak persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Lagu angka 1.
0: Baik.
1: Itu jawab.
0: Terima kasih. Selamat sore. Ria di Tabukan Utara merupakan penelpon terakhir di Prodangdut edisi siar kami hari ini. Lagunya ditutup dengan angka 1 dari Amri Palu. Dan pendengar RRI, terima kasih juga buat kebersamaan Mama Faisan, Mama Ade, Afik, Erung, Papa Pandi, Asri, Boy, Nisa, Winda, dan ditutup Ria di Tabukan Utara. Yang belum sempat gabung hari ini bisa gabung di sesi berikut. Salam Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, memiliki pohon di sekitar rumah memberikan dampak yang luar biasa. Mulai dari menyediakan udara segar dan menyerap polutan, kemudian juga menurunkan suhu secara alami, hingga meredam bising dan menjaga kesehatan mental. Nah, pendengar, kami lansir dari ringkasan AI di google.com, ini juga melansir dari Halodoc. Berikut beberapa rangkuman rincian mengenai keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan memiliki pohon di sekitar rumah kita. Yang pertama adalah penyaring udara alami. Pohon menyerap gas polutan berbahaya seperti karbon dioksida, ozon, dan sulfur dioksida, serta melepaskan oksigen segar. Dan juga sebagai penyejuk alami, daun yang rimbun menahan panas matahari langsung membuat area sekitar rumah terasa jauh lebih sejuk dan nyaman. Ada juga manfaat lain, yaitu peredam kebisingan. Berfungsi sebagai benteng alami yang dapat memblokir atau meredam suara bising dari jalanan maupun lingkungan sekitar. Dan yang penting juga adalah mencegah banjir dan erosi. Akar pohon menyerap dan mengikat air hujan di dalam tanah yang membantu mencegah erosi dan dapat menjaga ketersediaan air tanah. Sementara juga ada manfaat psikologis dan kesehatan. Bisa meredakan stres, berinteraksi dengan alam, terbukti efektif menurunkan tingkat stres, memperbaiki mood, dan memberikan efek relaksasi bagi penghuninya. Kami lansir dari Lindungi Hutan. Kemudian ada juga meningkatkan fokus dan fungsi kognitif, dan menjadi tempat tinggal satwa. Nilai tambah properti, yaitu mempercantik estetika, meningkatkan nilai jual. Sementara jenis pohon apa saja yang cocok ditanam di sekitar rumah, kita akan lanjut informasinya setelah yang berikut ini.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Pendengar RRI, pohon yang cocok untuk area rumah sempit sebaiknya memiliki perakaran vertikal, tidak merusak fondasi, batang ramping, dan kanopi tidak rimbun. Pilihan terbaik meliputi tabebuya, bunga mirip sakura, ketapang kencana, berkanopi payung rapi, palem kipas, dan tabulam pot atau tanaman buah dalam pot. Yang pertama, untuk pohon peneduh kanopi rapi, tabebuya memiliki kanopi yang tidak terlalu lebar dan bunga warna-warni kuning, pink, dan putih. Akar tanaman untuk lahan sempit. Ketapang kencana, cabangnya tumbuh mendatar dan bertingkat sehingga memberikan kesan teduh tanpa memakan banyak tempat. Ada juga palem kipas, pertumbuhannya cenderung ke atas, vertikal dan tidak memiliki akar yang menyebar luas, sangat cocok untuk sudut rumah. Ada juga buah pohon, pohon buah skala kecil. Tanaman buah dalam pot, solusi terbaik untuk menanam buah di area sempit. Anda bisa menanam jambu air mini atau jeruk nipis di dalam pot besar. Ini menjaga agar tetap akar tetap terkontrol dan buah tetap lebat. Ada juga jeruk nagami. Pohon ini berukuran kecil, sangat produktif menghasilkan buah dan juga cocok dijadikan penghias teras atau halaman. Tips menanam di area sempit, menggunakan pot besar. Jika khawatir akan merusak dinding atau fondasi, selalu gunakan pot maksimal diameter 50-60 cm. Pemangkasan rutin, lakukan pemangkasan cabang secara berkala agar sirkulasi udara tetap lancar dan tinggi pohon tetap ideal. Ada juga Anda bisa memilih vertikultur. Jika halaman sangat terbatas, gunakan rak vertikal atau vertikultur untuk menanam tanaman hias atau bumbu dapur. Selengkapnya Anda bisa baca di google.com.

Pukul 16 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah nanti, tepat pukul 17, kita akan beralih mengikuti informasi dalam Lintas Magota untuk edisi siar kami di hari ini.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, Sabtu 13 Juni 2026, bersama saya Herlin Takasihaeng. Menyambut HUT ke-68, Kodam 13 Merdeka menggelar fun bike mengelilingi Danau Tondano sambil menabur benih ikan dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat pesisir Danau Tondano.
1: Ribuan bikers atau pesepeda mengikuti fun bike yang digelar Kodam 13 Merdeka untuk memeriahkan HUT Kodam Merdeka ke-68. Start dan finish di lapangan Samratulangi God Bless Tondano pada Sabtu 6 Juni. Setelah dilepas Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus, peserta menempuh rute 45 km mengelilingi Danau Tondano. Selain bersepeda, peserta fun bike diantaranya Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Leli Mirs Agus, Wali Kota Tomohon Karol Senduk melakukan bakti sosial di Gereja Sentrum Kakas, pengobatan gratis, dan pembagian sembako. Perjalanan kemudian dilanjutkan di Desa Kaweng Kakas melakukan penebaran bibit ikan mujair. Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus menyampaikan syukurnya atas terselenggaranya kegiatan fun bike serta mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi memeriahkan HUT Kodam Merdeka. Kegiatan fun bike tidak hanya bertujuan untuk berolahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk mempromosikan Danau Tondano sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara.
2: Dalam rangka HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka, sengaja kami ambil kegiatan di Danau Tondano karena ini sebagai salah satu ikon dari Sulawesi Utara. Kami lebih berkeinginan untuk lebih mengenalkan bagaimana Danau Tondano itu di dunia khususnya, karena dengan ada Bapak Ibu sekalian dari media tentunya ini bisa men-share selain dari media sosial. Tadi kita lihat bersama kurang lebih 1000 peserta GOES, kemudian masyarakat di kiri kanan menyiapkan logistik dengan luar biasa. Kami juga tidak mengira sambutannya seperti itu. Kemudian baru saja kita menebar benih ikan, selain menebar benih ikan tadi kita juga di gereja Kemim di Kakas kita membagikan sembako untuk masyarakat lansia dan yang kurang mampu. Nanti terus berlanjut ke etapa-etapa berikutnya. Kita akan finish di Minahasa, di God Bless. Insya Allah nanti kita juga ada acara bersama masyarakat di situ, bagi-bagi door prize, bagi-bagi kebahagiaan dalam rangka menyambut HUT Kodam.
1: Lebih lanjut, Pangdam mengatakan, olahraga bersama ini menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan kebersihan danau sebagai aset nasional yang harus dijaga bersama. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara melalui Imigrasi Tahuna mendeportasi 2 WNA berkewarganegaraan Cina yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian.
3: Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Sabtu malam 6 Juni 2026 lalu telah mendeportasi 2 warga negara asing WNA berkewarganegaraan Cina berinisial LK dan TY. Kepala Kanwil Ditjenim Sulut, Ramdhani melalui Kakanim Tahuna Redi Ratak mengatakan, tindakan administratif keimigrasian atau deportasi terhadap kedua WNA Cina ini karena mereka terindikasi kuat telah melanggar peraturan keimigrasian pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
4: Malam hari ini kami akan melakukan deportasi terhadap kedua warga negara asing, warga negara Cina yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Pertama, penempatan di ruang detensi imigrasi. Kedua, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dan ketiga, kami melakukan tindakan

0: mereka berada di sana tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian, maka kami melakukan tindakan administrasi keimigrasian. Baik, untuk kronologi kejadian, kami dari kantor imigrasi kelas 2 TP Tahuna mengamankan kedua warga negara asing Cina ini atas informasi dari rekan-rekan BAIS. Jadi kedua warga negara asing Cina ini kami amankan di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
1: Sebelum diberangkatkan ke negara asalnya, kedua WNA Cina ini terlebih dahulu menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Tahuna guna menyelesaikan administrasi keimigrasian. Selain dikenakan sanksi deportasi atau pemulangan paksa ke negara asal, kedua WNA Cina tersebut juga menerima sanksi cekal yang berat. Nama kedua warga asing tersebut kini telah resmi diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berarti mereka dilarang keras untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk efek jera sekaligus komitmen jajaran keimigrasian dalam meminimalisir pelanggaran hukum oleh orang asing serta tegas dalam menjaga kedaulatan negara dengan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, menanggapi isu miring yang beredar di masyarakat. Proses pemulangan kedua warga negara asing Cina tersebut dilakukan secara diam-diam atau senyap, dibantah pihak imigrasi Tahuna karena proses keberangkatan kedua warga negara asing ini dilakukan secara transparan dan terbuka, serta dikawal 9 media, salah satu diantaranya Radio Republik Indonesia, RRI. Roy Pesak melaporkan.
2: Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius melalui penguatan pengawasan yang dilakukan BPOM Gorontalo bersama Sakapom dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menguji keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa.
3: Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius berbagai pihak. Melalui Sakapom Gorontalo, upaya pengawasan pangan kini diperkuat dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengujian keamanan jajanan yang dikonsumsi para siswa. Kegiatan ini ditandai dengan kick-off pemecahan rekor MURI uji keamanan pangan jajanan anak sekolah secara seri dengan jumlah sampel terbanyak bertempat di Min 1 Kota Gorontalo hari ini. Program tersebut menyasar berbagai sekolah di wilayah Gorontalo dengan tujuan memastikan makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah aman untuk dikonsumsi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi memberikan apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan Balai Besar POM Gorontalo bersama Sakapom. Menurutnya, edukasi dan pengawasan pangan sangat penting untuk melindungi kesehatan generasi muda.
4: Pangan jajan anak sekolah itu memang harus diuji sampel. Karena ini kan senang banget jajan, ya, baik jajan di kantin maupun jajan yang ada di luar sekolah. Jadi untuk menjaga keamanan pangan daripada anak sekolah dan juga gizi. Angka cukupan gizi yang dan konsumsi oleh anak-anak. Jadi ini support yang baik, gagasan yang baik agar apa? Agar anak-anak, agar pedagang yang di luar sekolah maupun pedagang kantin ini lebih satu lagi, lebih aman dalam menyajikan makanan yang siap saji.
3: Pengambilan sampel akan dilakukan secara langsung untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya pada jajanan anak. Wagub menjelaskan, masyarakat sebenarnya dapat mengenali ciri awal jajanan yang patut dicurigai. Salah satu indikator yang mudah diamati adalah tampilan makanan yang memiliki warna terlalu mencolok atau menggunakan banyak warna yang tidak lazim. Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Gorontalo, Lintang Purbajaya, mengatakan pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pengambilan sampel di sejumlah sekolah.
5: Hari ini, ya, kita melaksanakan kick-off untuk pemecahan rekor MURI bersama dengan warga. Jadi kita punya Sakapom, Saka Pengawas Badan Makanan, dan kita akan memecahkan, gitu ya, dalam hal ini adalah keamanan pangan untuk di 100 sekolah di seluruh Provinsi Gorontalo. Dan total sampel minimal 1.600 sampel. Dan ini terdiri dari sampel MBG dan juga sampel panganan jajanan anak sekolah di lingkungan sekitar. Yang melakukan pengujian ini adalah anak-anak adik-adik dari Sakapom yang sudah dilatih dan sudah memiliki kompetensi tetap sesuai dengan kualitas dan mutu akan kita lakukan pengawasan.
3: Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pedagang, siswa maupun pihak sekolah mengenai pentingnya keamanan pangan. Selain pengujian, edukasi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya konsumsi pangan yang aman sejak usia dini. Melalui kegiatan ini, Balai Besar POM Gorontalo dan Sakapom

0: berupaya memperkuat perlindungan terhadap anak-anak sekolah dari risiko pangan berbahaya, sekaligus memastikan jajanan yang beredar di lingkungan pendidikan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penanganan banjir di Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah melalui lintas sektor. Khusus ketersediaan air bersih, Pemda Gorut melalui PDAM telah memperbaiki jaringan pipa yang rusak akibat banjir.
2: Pasca bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan perhatian sekaligus penanganan dari pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan antaranya menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan air bersih. Direktur Pudam Gorontalo Utara Mantur Rahmola mengemukakan penanganan air bersih telah dilakukan di beberapa tempat yang jaringan air bersihnya terputus oleh bencana banjir. Bahkan perbaikan terhadap meteran air rumah warga yang rusak akibat terbawa banjir sudah dilakukan perbaikan oleh petugas Pudam Gorut. Akibat banjir ini pula, pihak Pudam Gorontalo Utara kehilangan jaringan pipa distribusi dan banyak pipa yang mengalami kebocoran akibat banjir.
3: Alhamdulillah untuk pelayanan air bersih di Biau, alhamdulillah sudah normal. Cuma memang pelayanan kan masih bersifat sementara. Di intake dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa. Olehnya kami itu melakukan pre-intake, pengambilan bebas air di hulu, dan itu sudah berlangsung beberapa hari ini. Dengan kondisi pre-intake itu, pengambilan bebas itu, alhamdulillah pelayanan sudah normal. Untuk jangka panjang kami akan melakukan pembenahan terhadap pipa yang hilang tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Sumitru Latung Solang menambahkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah ketika terjadi bencana banjir tersebut mendirikan dapur umum sekaligus menyiapkan makanan siap saji terhadap warga yang terdampak. Selain itu, Pemda Gorut juga memberikan obat-obatan maupun selimut dibutuhkan pada saat itu.
4: Ya, jadi di samping makanan siap saji, jadi kami memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampaknya ini obat-obatan, selimut, tikar, sama pangan ya, pangan, air mineral. Kemudian ada bantuan dari TNI Polri soal pembersihan rumah-rumah penduduk yang terdampak ya, lumpur.
2: Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan TNI Polri membersihkan rumah warga yang terdampak banjir. Terkait dengan persoalan yang dihadapi pada saat penanganan bencana banjir tersebut dapat diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi lintas sektor. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana dan fokus penanganan darurat di beberapa daerah terdampak gempa.
5: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana melalui surat pemberitahuan yang menyatakan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang mengalami bencana. Status tersebut berlaku selama 14 hari ke depan sebagai dasar pelaksanaan penanganan darurat di daerah terdampak. Penetapan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat mitigasi bencana bersama seluruh jajaran Forkopimda di Rumah Jabatan Bupati Selasa 9 Juni 2026. Dengan ditetapkannya status bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki dasar hukum untuk menggunakan dana belanja tidak terduga BTT guna memenuhi berbagai kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
6: Hal yang paling urgent adalah Kecamatan Marore. Kami ingin dalam waktu secepat mungkin kita bisa mengunjungi Gawio, Matutuang, dan Marore. Entah itu malam ini, entah itu besok pagi, atau paling lambat besok malam, kami ingin segera berangkat ke sana dan membawa bantuan. Hal-hal yang akan kita lakukan pertama, mengkoordinasi kepolisian, TNI untuk bisa bekerja sama dengan kita, ASN dalam hal ini BPBD, atau Dinas Lingkungan Hidup, atau dinas-dinas yang berkepentingan lainnya, dalam hal pertama pembersihan puing-puing.
5: Ia berharap tim penanganan dapat segera mengunjungi lokasi terdampak dalam waktu dekat. Pemerintah daerah juga akan menyalurkan bantuan berupa bahan pangan, pokok, dan kebutuhan penting lainnya yang berhasil dihimpun hingga waktu keberangkatan menuju wilayah terdampak. Jumal Johanis melaporkan.
1: Perumbulok Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe salurkan bantuan pangan di Kecamatan Nusa Tabukan.
7: Dalam rangka kepastian penyaluran bahan pangan di wilayah pulau terluar, Perumbulok Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perumbulok Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
8: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Telau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
7: Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nandadakele, Nusa, Nanusa, dan Bukidak Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.174 liter. Arsul menambahkan, dengan dilakukannya percepatan penyaluran bahan pangan ke penerima bantuan pangan PHP dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Alexander Dalengkade melaporkan.
1: Harga bumbu dapur di pasar Melongwane tinggi, cabai dijual Rp150.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram.
9: Harga kebutuhan dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara terpantau masih tinggi. Cabai rawit merah masih dijual Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah masih dijual Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut Lipi, salah satu pedagang di pasar Melongwane, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Penyebabnya karena pasokan yang minim, selain itu pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
10: Ini mulai dari lica masih sama, masih harga tinggi, 1 kilo 150, 1 cupak 20.000. Untuk tomat ada naik harga dari harga biasanya 20 per kilogram menjadi 22 per kilogram. Bawang merah masih harga tinggi, biasanya harga cuma main di 50-60 per kilogram, untuk saat ini 90 per kilogram. Bawang putih masih sama, masih 50 per kilogram.
9: Lonjakan harga bumbu dapur yang signifikan tersebut dikeluhkan konsumen. Mia, salah satu pembeli di pasar Melongwane, menyebutkan merasa terbebani dengan kenaikan harga bawang dan cabai. Ia terpaksa mengurangi porsi pembelian menyesuaikan dengan isi kantong.
10: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami, karena biasanya kalau murah kami beli dengan harga dengan per kilo. Tapi sekarang karena ada kenaikan kami beli per cupak, ya paling tinggi setengah kilo.
9: Sementara itu bumbu dapur lain seperti tomat hari ini terpantau mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih terpantau stabil. Bawang putih masih dijual Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Talaut canangkan sensus ekonomi 2026 bersama BPS, di mana pencanangan ini membuka kegiatan pendataan petugas sensus yang akan melakukan door-to-door dimulai pada 15 Juni 2025 sampai 31 Agustus 2026.
11: BPS Talaut bersama pemerintah kabupaten canangkan sensus ekonomi 2026, di mana pada bulan Juni ini sampai Agustus 2026, sensus ekonomi masih akan berlanjut. Selain pendataan sensus berbasis online, juga petugas sensus akan mulai turun mengunjungi pelaku usaha atau door-to-door. Pembukaan pencanangan dilakukan melalui ketukan tetengkoren bersama bupati dan BPS serta petugas sensus dan perwakilan pelaku usaha serta dari kepolisian.
12: Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi saya nyatakan dimulai.
13: Kita berikan aplaus
11: Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut mengatakan, sebanyak 124 orang sudah dilatih untuk melakukan pendataan dengan masa pendataan sejak dari tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan di Talaut.
13: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data komprehensif mengenai seluruh kegiatan ekonomi termasuk potensi ekonomi digital. Data ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah di dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, serta bagi dunia usaha dalam membaca peluang investasi dan perkembangan pasar.
11: Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih nyata usai sensus ekonomi akan dilakukan. Sebab itu BPS meminta untuk setiap pelaku usaha dan ekonomi daerah untuk memberikan data yang benar dan jujur untuk kepentingan bangsa. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, sampai jumpa.
14: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Kan disuruh sekarang, sayang. Masa mau periksa kompor nanti?
1: Oke, Ma. Sudah, Ma. Kompor, dapur, semua aman.
0: Nah, sekarang coba Wawu cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
1: Iya, Ma. Tunggu deh, mau diambil dulu, Neh.
0: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nin tahu apa-apa. Untung Wawu masih mau dengar orang tua tentang hal ini.
1: Ini, Ma.
0: So diisi semua.
1: Tunggu, mau lihat dulu, Neh. Ini ada dokumen penting, terus baju.
0: Baju for berapa hari?
1: Satu, Ma.
0: Sebaiknya 3 hari. Kan torang nin tahu kalau ada bencana. Apa torang langsung mau dapat bantuan atau mau batunggu? Jadi jaga-jaga, no. Siapkan keperluan for 3 hari.
1: Ini ada.

0: Harusnya torang ada. Oh iyo kote, jangan lupa bawa uang cash. Nah, kalau semua so siap, taruh tutas di tampak yang gampang dan cepat mau diambil akang.
1: Astaga, beguan sekali nih Guntur.
0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kita harus selalu siaga. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana.

Ya, pendengar RRI, selanjutnya kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Halo adik-adik lulusan SMP dan sederajat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saatnya menentukan masa depanmu bersama SMK Negeri 3 Tahuna melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. SMK Negeri 3 Tahuna membuka pendaftaran untuk 7 jurusan unggulan, yaitu Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, DPIB, Teknik Konstruksi dan Perumahan TKDP, Teknik Elektronika, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi TJKT, Desain Komunikasi Visual DKV. Persyaratan administrasi yang perlu disiapkan antara lain, asli surat keterangan lulus atau ijazah, asli reratan nilai raport semester 1-5, sertifikat atau surat keterangan hasil tes kemampuan akademik, asli kartu keluarga, asli akta kelahiran, dokumen pendukung jalur afirmasi bila ada, pas foto dan dokumen lainnya sesuai ketentuan panitia. Pendaftaran tes minat bakat dan verifikasi dokumen dilaksanakan mulai 2 hingga 24 Juni 2026. Pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada 26 Juni 2026 dan peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan lapor diri pada 29 Juni sampai 3 Juli 2026. Proses pendaftaran online dapat diakses melalui website spmb.sulutprof.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Mariana F. Pangandaheng, SPD, selaku Kepala SMK Negeri 3 Tahuna di nomor 0813-5618-7282 atau operator SPMB di nomor 0821-9304-9321. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. SMK Negeri 3 Tahuna, SMK Bisa, SMK Hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Kami tunggu kehadiranmu di SMK Negeri 3 Tahuna. Salam sukses dan sampai jumpa di SMK Negeri 3 Tahuna.

atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar RRI diinformasikan azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita dengarkan musik Islami.

جاجة وأحوات دعاء جاجة واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib. Melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan satu lagu bernuansa Islami untuk saat ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Pandangan RRI, Qatar memulai perjuangan di grup B Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swiss. Laga ini menjadi penentu awal langkah mereka di turnamen. Kemenangan menjadi target utama Qatar dalam pertandingan tersebut. Hasil positif dibutuhkan untuk membuka peluang lolos fase berikutnya. Dukungan besar mengiringi langkah tim nasional Qatar. Sekitar 1.000 supporter hadir langsung di Stadion San Francisco Bay Area. Supporter memberikan semangat sepanjang jalannya pertandingan. Atmosfer dukungan diharapkan menambah motivasi para pemain. Qatar juga mengandalkan pengalaman 14 pemain dari Piala Dunia 2022. Mereka menjadi tulang punggung tim di bawah pelatih Julian Lopetegui. Pendengar, Lopetegui menilai Swiss sebagai lawan dengan kualitas tinggi. Ia menyebut tim Eropa itu memiliki organisasi permainan yang solid. Pelatih asal Spanyol itu puas dengan perkembangan tim selama pemusatan latihan. Rotasi pemain dilakukan untuk memperkuat persaingan internal. Qatar menekankan keseimbangan antara pertahanan dan strategi serangan. Pendekatan itu disiapkan untuk menghadapi tekanan lawan. Mahmoud Abu Nahda dipastikan menjadi penjaga gawang utama. Ia akan didukung lini belakang yang solid di berbagai posisi. Di lini serang, Qatar mengandalkan trio Akram Afif, Al-Muiz Ali, dan Andy Wilson Jr. Serangan balik cepat menjadi senjata utama mereka. Kemenangan atas Swiss diharapkan meningkatkan kepercayaan dari tim, dan hasil ini juga penting untuk dua laga grup berikutnya. Dan pendengar, penasaran untuk daftar pemain dan pelatih Qatar, Anda baca lengkapnya informasi ini di rri.co.id.

Baik, pendengar RRI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif peningkatan posisi Indonesia pada ranking dunia FIFA. Ia mengapresiasi kerja keras pemain dan dukungan supporter sepanjang FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil yang membanggakan. Dua kemenangan beruntun membawa skuad Garuda naik ke peringkat 118 dunia FIFA. Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 5 Juni kemarin. Tren positif ini juga berlanjut setelah Garuda mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 4 hari berselang. Meski demikian, Erick meminta para pemain tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, peringkat dunia bukan jaminan meraih hasil terbaik pada setiap pertandingan. Hasil dari dua pertandingan internasional itu memberikan tambahan poin berharga bagi Indonesia. Dan skuad Garuda kini mengumpulkan 1.157,14 poin pada ranking FIFA terbaru. Tambahan poin ini membuat Indonesia berhasil naik 10 peringkat sekaligus dalam daftar dunia. Dan kini Garuda juga semakin dekat dengan target menembus 100 besar ranking FIFA. Jarak Indonesia dengan Sudan yang berada di peringkat 117 kini sangat tipis. Kedua negara hanya dipisahkan selisih 0,8 poin pada perhitungan ranking terbaru. Nah, dari pelatih timnas Indonesia sendiri, John Herman turut memberikan apresiasi kepada seluruh pemain atas pencapaian tersebut. Ia menilai tim menunjukkan perkembangan positif saat menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, pendengar RRI program Masa Tahuna, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni 2026, kali ini dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan, merupakan produksi dari RRI Ntkong.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir.

0: Makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
1: Kalau gue sih bawa ayam geprek, tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
2: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai

0: mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
1: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui HP.

Pendengar RRI, kita masih bersama dalam tahunan malam ini, informasi untuk Anda. Bersumber dari RRI.co.id, pegunungan bintang 8 anggota tentara pembebasan nasional Papua Barat, organisasi pemerdeka, Kodab 15 NK menyatakan kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga menyerahkan senjata serta bendera bintang kejora yang selama ini dimiliki di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Prosesi penyerahan diri berlangsung di lapangan distrik Kiwirok pada Rabu 10 Juni kemarin. Dan dalam kesempatan hadir unsur TNI, pemerintah distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pendeta serta ratusan warga dari wilayah Kiwirok. Wakil Panglima Komando Operasi TNI HBMA Brigjen TNI Rianto mengatakan momentum ini menjadi harapan baru bagi masyarakat di 12 kampung yang tersebar di distrik Kiwirok. Dan ia mengajak anggota OPM lainnya yang masih berada di hutan untuk kembali bergabung bersama masyarakat dan ikut membangun daerahnya. Pintu perdamaian selalu terbuka bagi siapapun yang ingin meninggalkan konflik dan ikut serta membangun kampung halaman. Puncak acara ditandai dengan penyerahan bendera bintang kejora secara sukarela oleh 8 anggota TPNPB OPM. Mereka juga menandatangani naskah ikrar, membacakan pernyataan setia kepada NKRI, mencium sang merah putih, serta menyerahkan senjata yang dimiliki. Langkah ini menjadi simbol keberanian untuk meninggalkan konflik dan memilih jalan damai. Sementara itu, Kepala Distrik Kiwirok Abdul Tepmul mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga situasi keamanan sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang. Ia menegaskan pemerintah distrik bersama masyarakat akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan di Kiwirok beserta 12 kampung yang berada di wilayah tersebut.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Om.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

pendengar RRI, kita akan bergabung bersama dengan Programa 3 Jakarta untuk mengikuti informasi warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadiran

0: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
3: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
3: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
4: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
5: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
4: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
1: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
2: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansa selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
3: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
2: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
4: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
2: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
5: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
6: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
5: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
7: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
6: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salatu Udara Lion Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
11: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sartiwumi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu rangkaian jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
12: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
11: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
13: Biz de heyecanlıyız. Zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden...
14: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahunan, dan informasi publik dari website PPN.

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

kasih dan ketulusan. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dorongan dan keluarga adalah semangat yang luar biasa dalam meraih masa depan.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Tahuna. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program acara Sweet Memory untuk edisi Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dan nampaknya telepon sudah berdering sejak tadi. Langsung saja kita sapa untuk malam hari ini. Halo Sweet Memory, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum
0: Sweet Memory. Iya, waalaikumsalam Sweet Memory, dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Mama Oporei di Malatamu.
0: Mama Oporei, silakan Mama Oporei.
1: Di lagu Ku Cari Jalan Terbaik. Pance.
0: Pance, Ku Cari Jalan Terbaik. Kirim buat siapa? Ya.
1: Lagu buat Made Apik dengan Mbak Nisa di Merongnya. Lanjut. Pertama buat Wau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat Mariswa, Made Apik, Manisa, Arawinda, Mama Opo Arbi, Ma Iti, Papa Pandi, Papa Udo, kemudian ada Boy, ada Opa Bilgis, Ayah di Manente, Ayah di Naha, Ma Akar, rahi semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada.
0: Terima kasih, Wau. Ya, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Pura yang di Malatabut. Baik, lanjut kembali setelah Mama Pura. Sweet Memory, halo. Halo Sweet Memory.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa.
2: Aku itu lagu Anggrek Hitam, Lali Lola Draka.
0: Anggrek Hitam, Lola Draka. Kirim buat siapa, Nisa?
2: Buat Mama Oporei, ini lagu.
0: Balas-balas, eh.
2: Selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, penelpon selanjutnya, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mama saya.
0: Selamat malam juga Mama Yo
1: Diabes. Aku ya. BP lagu dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu.
0: Oh, kirim buat siapa lagu ini?
1: Ya. Oh, kirim buat abuku, selamat bertugas abuku. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Kemudian ada Anais, Mamas, Ma Aya, Omania, ada Putra Makassar, Mama Rio, Ibu Halima, Modikal, Mentahi, Winda, ada Bapak Ungke, Kang Niate, ada Bung Agus, ada Nova dan Ma Dede, dan semua jauhku penggemar pecinta Sweet Memory. Oke, okay, abuku. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam.

0: Baik, satu lagi penelpon di malam hari ini ya. Kami terima, kemudian kita akan dengarkan lagu. Silakan yang mau bergabung untuk Sweet Memory edisi malam minggu ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Bapak Fandi ya?
1: Bapak Fandi betul waktu itu.
0: Baik, silakan Pak Fandi.
1: Oke, mau kirim jawab buat orang tua Umi sama bertugas sampai sampai berpenyaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Baru yang sudah tadi ada Momo Kure di Malang, ada Umi di Merong, ada Linda Pak Guntur, Momo Ardi, ada Mama Isi, baru ada Mama Poriswati Biru, ada Mama Una Iruha, baru ada Mama Fahidan, Mama De Api, Pitola, ada Wawu Jumba, ada Pak Bilgis, ada Pak Yanya, ada Pak Udo, ada Boy, dan semua-semua jauh pendengar Sweet Memory, semua ada pasaran dari Pak Pandi.
0: Baik.
1: Bikin lagu, kalau Lelah pasti boleh kan?
0: Kalau Trakel ini sudah ada anggrek hitam.
1: Iya kan, si ada dua.
0: Oke, okay, oke. Okay. Baik, silakan.
1: Bete lagu Aku Cemburu.
0: Aku Cemburu.
1: Ya, lagu ini buat Mama Ade Api Pitola.
0: Oke. Okay. Baik. Halo. Nanti dicari, diusahakan.
1: Oke, begitu Jo.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pandi yang ada di bawah.

Ya, pendengar, kita pending dulu untuk telepon. Kita akan balik lagi buka kesempatan setelah dua lagu kita dengarkan. Ini requestnya Mama Opore sama Nisa. Selamat malam semuanya dan salam sweet memory.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, kembali kita sapa penelpon yang bergabung di malam hari ini. Halo Sweet Memory, selamat malam. Ya, Sweet Memory dengan siapa, di mana? Mama Iti, baik. Mama Iti, silakan. Baik.
1: Saya ini punya hampir sama. Jadi, ada nama Ferry, ada nama Yati, ada Nisa, ada Dinda, ada Rizal.

0: masalah tenaga dan cinta, teknologi dengan masalah
1: tenaga. Baik.
0: Dan tak berkesempatan terlalu. Lalu,
1: ya.
0: Setelah aku tak berlaku, tak berlaku, aku berlaku, aku berlaku, aku berlaku.
1: Lalu apa?
0: Atau tak berlaku. Begitu kejam perlakuan, begitu kecil lirik.
1: Aduh, kecil sekali nih suaranya Maiti. Lagu apa Maiti? Apakah salahku? Yang menyanyi siapa ini Maiti? Halo? Halo Maiti? Tuh ini terputus kayaknya sudah. Baik, kita ke telepon berikut. Halo, Sweet Memory.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, Sweet Memory dengan?
2: Halo.
1: Ya, dengan siapa Sweet Memory?
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam dengan? Halo, bisa dengar suara?
2: Halo.
1: Oh, ini kayaknya gangguan ya. Komunikasi tidak baik, tidak bisa didengar ini dari penelpon. Baik, silakan dicoba ulang di 0812-5503. Di malam hari ini untuk 0812-5503-8009. Sweet Memory, halo.
3: Assalamualaikum, Mama Iti balik lagi.
1: Ah, akhirnya. Lagu apa Mama Iti?
3: Oh, kamu juga cari di pejuruh. Itu detail lirik apa, kak, salah. Itu begitu kejam perlakuanmu.
1: Bagaimana?
3: Begitu kejam perlakuanmu. Tapi
1: aduh, saya juga familiar lagu ini Mama Iti. Cadangannya lagu apa Mama Iti?
3: Kupasrahkan padamu, Jodha.
1: Kupasrahkan padamu, Dian Pisesa. Baik. Terima kasih Mama Iti. Baik, penelpon berikut. Halo, Sweet Memory. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Malam dengan?
4: Dari Manente.
1: Manente dengan siapa?
4: Agus.
1: Agus. Baik, silakan.
4: Ini dengan siapa?
1: Dengan Umi.
4: Oke, selamat malam Jo. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran. Semoga sukses dan tetap diberkati.
1: Terima kasih.
4: Yang baru masuk tadi, Ma Iti, selamat malam. No pasu masuk?
1: Belum.
4: Oke, untuk Nova, untuk Bapak Ungke yang ada di Mahena, Putra Makassar, Mak Yo, semua-semua aja yang selalu setia di His Memory, selamat malam juga semua, salam sehat ya.
1: Baik.
4: Lagu
1: ya.
4: Hatiku dan Hatimu,
1: Hatimu.
4: Quest Plus.
1: Hatiku.
4: Hatiku dan Hatimu, Kois Plus.
1: Kois Plus, oke.
4: Oke.
1: Baik, terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Malam juga. Agus dari Manente.

0: Kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam sih, memori dengan?
1: Dengan Wabu Umi.
0: Ini dari Nah ini?
1: Ya.
0: At dari siapa ini? Aduh.
1: Bayani.
0: Tau-tau tidak meleset. Silakan. Bayani.
1: Mau kirim pertama buat Pak Opa Bikis, Bayani, baru ada Mama Ibu yang lewat, ada Pak Agus Kansil yang di Manente, Bayani, Pak Unggit, di Behada Bapak Pandi, Pak Udo, Boy, Itol ada Mama Ade Api, di Morongnya ada Nisa, Linda Guntur, di Wongkulo ada Pak Unge, di Mama Nuku ada Mama Dino, di Mala ada Mama Opore, ada Wabu Momo. Baru di Naha juga ada Bau Emma dan Bau No. Di Lorong Rambutan ada Pak Dewa. Lorong Rambutan ada Bau Nova, Pak Dede. Di Dore ada Bau Kelima, Bau Mentahi, Pak Keparang, dan semua pendengar di memori pada malam ini.
0: Baik.
1: DP lagu Ayah jauh dari Kiblas.
0: Kasblas. Oke. Baik, terima kasih. Dari Nah. Baik, ditahan dulu yang mau gabung. Kita akan dengarkan lagu. Kali ini yang mau hadir requestan dari Mama Yu sama Papa Pandi.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati.

0: Baik, sweet memory. Di malam hari ini kita lanjutkan dan kembali kesempatan dibuka di malam hari ini. Yang ingin bergabung silakan di 081255038009. Dan sebentar lagu yang akan hadir bersama dari Dian Bisesa, aku pasrahkan padamu, dilanjutkan dengan ke-11 Hatimu Hatiku Sweet Memory. Halo.
1: Halo Sweet Memory, selamat malam.
0: Selamat malam Sweet Memory, dengan
1: iya. Halo.
0: Ya, Sweet Memory dengan
1: Asri.
0: Oh, Asri. Baik.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Asri.
1: Nanti terkuis lagunya Gereja Tua.
0: Lagu siapa?
1: Gereja Tua.
0: Gereja Tua, Open Bars.
1: Iya.
0: Kirim.
1: Ya, kirim. Salah, aku ada Inke, Pak Pandi, Pak Udo, Mama Enal, Mama Purei, buat Mama Iti, ada Winda, buat semuanya.
0: Baik.
1: Yang lagi itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Sulsel. Masih ada 60 menit ke depan kebersamaan kita untuk Sweet Memory. Silakan pendengar, kesempatan untuk Anda bergabung di malam hari ini di suasana malam mingguan bersama keluarga atau yang lagi menikmati suasana santai, bahkan juga yang tidak mengenal malam mingguan harus tetap tugas kerja, ya masih kami temani Anda di saat ini. Bisa bergabung bersama kami, silakan untuk request lagu-lagu Sweet Memory, bisa mancanegara atau bisa memori Indonesia.

Baik, kalau belum ada yang bergabung, kita akan dengarkan lagu kembali, dua persembahan lagu kita dengarkan. Kemudian kesempatan kembali dibuka untuk yang mau bergabung request lagu di malam hari ini.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanier produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung

0: Silakan.
1: DP lagu dari Sourcebreaker.
0: Sourcebreaker judulnya
1: Baby Blue.
0: Baby Blue, kirim.
1: Oke, mungkin salah. Oh, ini. Selamat malam. Sukses terus. Tetap semangat sampai akhir.
0: Baik.
1: Kirimnya selewat tadi ada. Dan ada aku di kolom. Bisa. Ada apa-apa. Dan semua-semua juga. Salam okay. Selamat malam.
0: Baik.
1: Oke, makasih Mbak
0: Umi. Terima kasih juga. Selamat malam. Kita lanjut dengan telepon berikut. Halo, selamat malam. Sweet Memory.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan...
2: Dengan siapa ini, Kak?
0: Ini dengan Umi. Kalau ini dengan siapa? Papa Ungke?
2: Iya, benar.
0: Papa Ungke.
2: Selamat malam, Umi.
0: Baik, selamat malam.
2: Selamat bertugas sampai nantinya berakhir.
0: Baik.
2: Waktu penyiaran. DP lagu,
0: lagu apa?
2: Lagu Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo judulnya?
2: Kasih Kembalilah.
0: Baik. Kirim, oke.
2: Okay. Ya, kirim untuk yang selewat. Bila dapat monitor siapa-siapa yang jelas. Nah, sahabat-sahabat. Sweet Mori, semuanya. Ada Novat. Ada Mentahi, ada Bapak Ibu Tua Makassar, ada Bung Agus, ada Kermerti, semua jauh.
0: Baik. Baik.
2: Terima kasih. Ada di pelagu, Mi?
0: Ada, kalau untuk Bapak Ungki okay. Ada.
2: Iya, terima kasih.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Malam juga, Bapak Ungki. Baik, sudah berdering sejak tadi ini. Halo, Sweet Memory. Selamat malam.
3: Selamat malam, Sweet Memory, Mbak Umi.
0: Iya, ini dengan?
3: Mairona dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Horas Medan. Baru kedengaran ini ulang suaranya, Mairona.
3: Iya, sudah kali jadi ingin kasih-kasih
0: teman-teman. Iya. Baik, silakan, Mairona.
3: Sedikit lagu darinya Elan Mamo. Lamanya
0: lagu siapa?
3: Elan Mamo.
0: Elan Mamo judulnya?
3: Aku Milikmu Selamanya.
0: Oke, kirim, silakan.
3: Kirim-kirimnya pertama banyak Mbak Umi, baru banyak Pak Yanis, Pak Uke, Pak Udo, Pak Kis, Pak Nisa, Mama Iti, Mama Una, Mama Jati, Bang Asri, dan Mama Ena, Mama Anca, dan bersama dalam Mbak para pecinta Sweet Memory di malam hari ini, Mbak.
0: Baik.
3: Oke, banyak Mbak Umi, selamat tugas kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Baik, ditahan dulu yang mau gabung. Kita dengar persembahan dari Gospel Ayah sama Panbars Gereja Tua. Selamat malam semua. Salam sweet memory.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Baik pendengar, kembali kesempatan untuk Sweet Memory dibuka yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Oporiswat. Baik, silakan. Iya. Halo. Baik.
1: Sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Mungkin ada apa sih Mas?
0: Belum. Ini mungkin ada malam minggu ini. Malam mingguan ini.
1: Oh, iya. Iya, betul. Oh, dari tidur kok ini kok. Buka radio.
0: Siap.
1: Oke, Rinjo, buat semua-semua juga aku pengemasiku.
0: Baik.
1: Sudah berada, salam persahabatan selalu. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Buat Umi, selalu. Sampai selesainya tugas. Dari lagu aku, Dedi Dores, Setitik Air.
0: Setitik Air, Dedi Dores, oke.
1: Terima kasih, Om.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mopore Riswat di biru. Saya bacakan chat WhatsApp yang masuk. Selamat malam Sweet Memory. Salam buat Bu yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran. Terima kasih. Ini dari Mama Atar di Tabut. Salam buat Mama Iti, Mama Ariafik, Mama Opuardi, Mama Opore, Papa Fandi, Ucu, Papa Udo, Papa Boy, Nisa, dan semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Lagu kembali ke studio Joe, oke? Kita gabung dengan yang motor nanti. Baik, kita lanjut penelpon berikut. Sweet Memory, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Sweet Memory dengan?
2: Dengan MP di Kolongan.
0: Oh, MP Kolongan ini. Baik, Umi, silakan. Dengan Umi.
2: Oh, Umi. Baru dengar radio ini.
0: Oh.
2: Boleh request lagu.
0: Boleh lagu apa, Umi?
2: Untuk apa aku di sini?
0: Dari Deloid. Oke.
2: Oke. Buat Umi, selamat bertugas, semangat, dan kol sama-sama aja.
0: Baik.
2: Penggemar Sweet Memory, kita saja berada.
0: Oke.
2: Okay. Ini betul lagu ada toh?
0: Ada.
2: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih lain malam MPI di Kolongan. Bye Sasbekar Baby Blue, kita dengar dulu pendengar, dilanjutkan dari Rahmat Kartolo Kasih Kembalilah. Buat semuanya selamat malam. Ini merupakan requestan lagu dari siapa tadi? Putra Masar sama Pak Ungke.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Baik, kita sapa penelpon. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Pak Pandi balik lagi.
0: Oh, siap, Pak Pandi.
1: Tapi lagu Kenyanda itu cuma DP vokal
0: tadi diputar?
1: Iya.
0: Ternyata mungkin rekaman ini mungkin boleh, silakan.
1: Miriam bilin aja nostalgia biru.
0: Nostalgia biru, okay. Diputar.
1: Okay, begitu dong.
0: Baik, terima kasih.

Baik, mendengar dari kesempatan terakhir, silakan saya buka kembali di malam hari ini satu penelpon di Sweet Memory untuk edisi malam hari ini.

0: Sweet Memory. Halo, selamat malam. Sweet Memory dengan? Dengan siapa? Mama Una. Di mana ini Mama Una? Di mana? Behatabun. Ya, Mama Una bisa kasih keras sedikit suara. Kecil sekali. Ya. Ini mungkin pengaruh jaringan, setahu ya. Baik, silakan Mama Una kirim-kirim.
1: Boleh masih mau putus
0: lagi? Boleh, lagu apa?
1: Lola Drakel, Anggur Merah Lim.
0: Lola Drakel? Judulnya?
1: Anggur Merah Lim.
0: Anggur Merah. Baik, silakan kirim.
1: Kirim yo pertama-tama buat Pak Tunya. Semoga sukses dan sehat selalu seperti asis penyiaran.
0: Baik.
1: Berat tadi, berat tadi, nama isi, nama di asis, Nirona, Ucup, Boy, Bapak Udo, Oba Binti, dan semua aja penyemat di tempat persahabatan saya.
0: Baik. Terima kasih juga Mama Una di Behatabut. Penelpon terakhir ya, saya terima di malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi, bergabung dalam Sweet Memory untuk edisi siar hari ini. Yang belum sempat, dan Anda bisa gabung esok di acara yang sama. Mohon maaf ya kalau lagu-lagunya yang di request mungkin hanya ada musiknya, tidak ada suaranya penyanyi, atau justru kebalikan, hanya ada suara penyanyi, tidak ada musiknya. Mohon maaf, karena ini mungkin ada rekaman lagu yang ada. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya. Selamat malam semuanya, dan tetap bersama kami RRI Pro 1 Tahuna. Dalam kebersamaan, lagu-lagu oldies sebentar akan masih menemani suasana malam mingguan Anda.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, di suasana malam ini masih menemani Anda bersama kami dalam lagu-lagu oldies. Sudah diawali persembahan dari Black Sweet Kadaria. 10 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tenggara saat ini.
1: Tetapi belum tentu
0: lanjut untuk dengarkan persembahan lagu berikutnya.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanier produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

persembahan dari Alfian Senjadi Gimana baru saja kita dengarkan bersama, dan sekarang sudah 44 menit lepas dari pukul 23. Kebersamaan kita sampai di pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, mendengar dari Pro 1 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siar esok Minggu tanggal 14 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali ini udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 14 Juni 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pro 1 hadir untuk Anda pendengar di hari ini 14 Juni 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz maupun juga 99,5 MHz untuk keberlangsungan acara siaran kami dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti. Baik informasinya maupun program-program hiburan. Terus kami juga menghadirkan berbagai program-program hiburan menarik tentunya untuk Anda di edisi siar hari ini. Tetap bersama Pro 1 hingga pukul 11 siang. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Dan khususnya di pagi ini kita akan awali dengan Kidung-Kidung Rohani.

Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu

0: mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Pendengar, puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Tuhan yang dengan kebaikannya, dengan penyertaannya, Tuhan menyertai kita dari malam sampai dengan pagi ini. Kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk memulai hari yang baru dalam penyertaan Tuhan. Sebelum memulai aktivitas hari ini, pendengar, marilah kita mengawalinya bersama-sama dengan Tuhan, agar supaya penyertaannya juga akan menjadi bagian kita ketika kita akan melaksanakan berbagai tugas pekerjaan dan juga aktivitas di sepanjang hari ini. Pro 1 masih terus menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda hingga jelang pukul 6.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Pendengar satu Kidung Rohani, terakhir kami hadirkan untuk Anda lagu dari Yos Palpiali dengan Yesus Kawan yang Sejati.

Kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Sahabat pukul 6 pendengar, kami akan hadirkan informasi Lintas Nusa Utara selama sepekan yang terangkum dalam Sari Lintas Nusa Utara sepekan.

Radio Republik Indonesia Perhuna dengan Sari Lintas Jawa Utara Sepekan, edisi Minggu 14 Juni 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dan aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Lenggade, memulai berita pertama.

0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat siaga menyikapi gempa yang terjadi dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Himbauan itu disampaikan Bupati Michael Tungari dalam informasi resmi pemerintah daerah Senin 8 Juni 2026 di rumah jabatan. Dikatakan Bupati bahwa masyarakat harus tetap tenang, tidak panik sambil melakukan langkah evakuasi mandiri jika terjadi kondisi kedaruratan. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap akan menyampaikan informasi terhadap update kondisi terkini gempa yang terjadi.
1: Pada saat ini, laporan dari kecamatan, dari kepala desa, belum ada korban jiwa yang dilaporkan, tetapi di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Kawiyo, ada beberapa rumah yang roboh, kemudian rumah semi-semi permanen banyaknya, karena Kecamatan Marore dekat sekali dengan lokasi gempa. Sampai sekarang, kita masih mengimbau masyarakat untuk pertama siaga, jangan termakan isu-isu hoax dan sebagainya, kita masih dalam siaga tsunami, kemudian yang ada di pinggiran atau ada keluarga yang susah untuk dibawa atau sakit, segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
2: Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter, Senin 8 Juni 2026, hampir pukul 8.00 WIDA mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pantauan RRI di beberapa sudut kota Tahuna, nampak warga berlarian mencari tempat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, anak-anak sekolah mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di kota Tahuna langsung diliburkan kembali ke rumah masing-masing. Upaya yang dilakukan warga untuk mengantisipasi bahaya tsunami. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yohanes Pilat, diwawancara RRI mengajak masyarakat tetap waspada dan tenang.
3: Masyarakat diimbau juga tetap tenang dalam arti tetap aktif untuk memantau situasi dan mengkonsolidasi diri untuk segera melihat daerah jalur evakuasi yang harus ditempuh, yaitu ke tempat yang lebih tinggi dari permukaan air laut. Seperti itu.
4: Pasca terjadinya gempa bumi pada Senin 8 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna langsung mengambil langkah cepat untuk menjamin keselamatan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan. Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna, Dr. Desi John Hart, kepada RRI mengatakan, sesuai dengan instruksi direktur, seluruh pasien yang berada di gedung rumah sakit dievakuasi ke arah yang dianggap lebih aman. Ia menyampaikan, pasien ditempatkan di lokasi parkir yang berada di lantai 4, lantai 3, dan lantai 2, serta di sejumlah titik yang berdekatan dengan pintu keluar guna memudahkan proses evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Meskipun dilakukan evakuasi, pelayanan kesehatan kepada pasien tetap berjalan. Petugas rumah sakit mulai dari tenaga medis hingga tenaga pendukung lainnya terus memberikan pelayanan dan pemantauan kondisi pasien di lokasi evakuasi. Pihak rumah sakit juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan situasi tetap terkendali dan pelayanan kesehatan tidak terganggu.
5: Semuanya di bawah ruang-ruang yang bebas, maksudnya yang ruangan yang bebas dan yang gampang untuk evakuasi keluarnya. Jadi sementara tidak ke ruangan-ruangan untuk yang rawat inap.
6: Saat ini
5: lagi dikumpulkan dulu di ruangan yang mendekati tempat untuk keluar. Supaya gampang dievakuasi ke lapangan parkir lagi gitu.
6: Semuanya
5: kami evakuasi dan tapi tidak mengalihkan untuk kayak apa perhatian pelayanan pasiennya, baru kebutuhan oksigen semua tetap kita cek. Ya, perawat dokternya juga sedang visite, jadi tetap dijalani untuk pelayanan pasien.
2: Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 8 Juni 2026. Karena guncangan gempa sangat kuat, mengakibatkan warga Kota Tahuna berhamburan mencari lokasi ketinggian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandula Besi, diwawancarai RRI Senin 8 Juni 2026 di ruang kerjanya, menghimbau masyarakat mewaspadai fenomena alam yang terjadi. Alasannya, karena fenomena alam akan terjadi berulang-ulang. Sementara itu, terkait kebenaran dan keakuratan tentang tsunami, informasi yang benar hanya dari pemerintah daerah.
7: Masyarakat, kita harus mewaspadai fenomena alam yang terjadi ini karena namanya bencana alam, dia itu pasti akan berulang-ulang. Dan berharap semua tetap mendengarkan informasi dari arahan dari pemerintah daerah.
4: Kader Posyandu Apeng Sembeka Jain Rumate menyampaikan bahwa penyaluran makan bergizi gratis MBK bagi kelompok rentan ibu hamil, ibu menyusui dan balita B3 yang sebelumnya diperuntukkan bagi penerima manfaat di wilayah Posyandu Apeng Sembeka untuk sementara waktu dialihkan kepada warga terdampak gempa yang berada di lokasi pengungsian Buas Mangki, Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur. Pengalian distribusi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat terhadap kebutuhan para pengungsi selama masa tanggap darurat. Paket MBG yang disiapkan oleh Dapur Swata Luara 2 diharapkan dapat membantu para pengungsi khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
6: Ini MBG dari Swata Luara 2 yang biasanya disalurkan setiap hari Senin sampai Jumat di Kelurahan Apeng Sembeka untuk MBG B3. Cuman tadi karena ada gempa, jadi MBG untuk B3 hari ini dialihkan ke pengungsian yang berada di Buas Mangki. Semoga bantuan dari MBG yang ada di Dapur Swata Luara 2 ini bisa bermanfaat bagi penerima pengungsi yang ada.
0: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe terus mematangkan data calon penerima bantuan gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain data yang diterima dari wilayah kampung dan kelurahan, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe akan melakukan verifikasi faktual atau asesmen untuk menentukan kategori kerusakan. Kepala BPBD Sangihe Wandula Besi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk penanganan darurat, Pemda telah menyalurkan bantuan berupa bahan makanan yang dinilai mendesak. Lain halnya untuk kerusakan rumah dan infrastruktur akan dianggarkan melalui dana dari pemerintah pusat, provinsi, atau belanja tidak terduga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD.
7: Masih terus bergerak, yang pasti dari laporan lurah, laporan kapitalau, atau laporan camat, ini kita akan melakukan asesmen lapangan. Asesmen lapangan untuk mau menentukan tentang kategori kerusakan. Apakah dia rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Ini terkait dengan pertanggungjawaban. Sehingga benar-benar ketika pemerintah daerah melakukan intervensi pemberian bantuan bahan bangunan rumah, apakah itu melalui anggaran pemerintah pusat, provinsi, atau ke belanja tak terduga dari pemerintah daerah, itu sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

0: Perkembangan teknologi informasi dewasa ini ikut mempengaruhi perilaku sosial masyarakat secara positif maupun negatif. Kepekaan dan kecermatan masyarakat untuk mau memilah informasi yang benar merupakan fondasi dalam menjaga interaksi di ruang publik. Hal itu dikatakan pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat dalam momentum Hari Media Sosial Indonesia. Menurutnya, masyarakat selain mampu memberikan tekanan terhadap pemberitaan hoax atau tidak benar, tetapi juga dapat mengambil peran di ruang publik untuk pencerahan.
1: Kalau informasi keliru, ada unsur kesengajaan, ya masyarakat harus menghantam. Masyarakat juga harus segera men-taker bahwa informasi ini tidak benar. Jangan dibiarkan. Nah, itu yang saya dulu pernah memberi pendapat. Ya, bahwa konsekuensi dari sebuah informasi, terutama informasi yang sesat, itu maksimal hanya 40% dapat dipulihkan. Sisanya tidak bisa dipulihkan dan ini menjadi, ya katakanlah, racun bahkan menjadi penyakit sosial masyarakat. Sekarang ini kan lihat agak susah mau percaya. Saya mau menghimbau masyarakat yang sudah tidak bisa berhindar dari terpaan teknologi informasi, terutama di ruang publik media sosial, makin cermat, makin cerdas, dan makin bertanggung jawab dalam menerima informasi, bahkan memberikan informasi.
2: Operasi Patulokon 2026 yang merupakan agenda rutin tahunan Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sementara ditunda pelaksanaannya hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari Mabes Polri. Sebelumnya operasi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 8 Juni hingga 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menekankan pentingnya keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas, sekaligus memberikan edukasi serta himbauan kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas. Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Kaur Mintu, Satlantas Sangihe, Aibda Robert Tamalero, menjelaskan bahwa penundaan dilakukan setelah menerima surat telegram dari Mabes Polri yang menginstruksikan penundaan sementara pelaksanaan Operasi Patulokon 2026 di seluruh wilayah.
3: Operasi ini sebelumnya direncanakan dimulai pada tanggal 8 Juni dan berakhir pada tanggal 22 Juni. Jadi selama 14 hari ya. Tapi untuk saat ini kami menerima surat telegram dari Mabes Polri tentang penundaan sementara untuk operasi. Jadi tertanggal 7 Juni 2026 ada TR yang mana untuk operasi Patulokon 2026 untuk sementara ditunda sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.
4: Dalam rangka kepastian penyaluran bahan pangan di wilayah pulau terluar, Perumbulok Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perumbulok Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
5: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Telau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
2: Pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI belum lama ini. Salah satunya dengan menyediakan layanan pengangkutan menggunakan motor sampah yang dapat menjangkau kawasan permukiman yang tidak

0: pola hidup masyarakat ya, karena masyarakat kita sekarang ini belum sepenuhnya sadar bahwa buang sampah itu harus pada tempatnya, dan membuang sampah di sungai, di laut itu dampaknya besar bagi lingkungan. Sehingga perlu kami akui juga memang ketersediaan sarana prasarana tempat sampah belum bisa menjangkau sampai ke pelosok atau ke lorong-lorong ya. Tetapi kami mengupayakan untuk yang ada di lorong yang bukan di jalan besar ini dilayani oleh motor-motor sampah.
1: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2006 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Juli Manangkalangi, diwawancarai RRI Rabu 10 Juni 2006 mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
2: Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
3: Kenaikan harga kebutuhan bahan pangan terutama untuk rempah-rempah menjadi perhatian Bupati Sangihe dalam forum rapat Forkopimda bersama perangkat daerah teknis lainnya. Kebutuhan rempah-rempah menurut Bupati merupakan kebutuhan setiap hari yang mau tidak mau harus dipenuhi. Jika harga naik akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Bupati Sangihe Michael Tungari mengatakan perangkat daerah teknis harus berperan dalam upaya untuk stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan stok di pasaran.
4: Yang paling berat ini saat ini adalah bawang putih, bawang merah, dan cabai. Mohon Pak Kadis segera memantau apa yang bisa dilakukan terkait hal-hal tersebut sehingga harga ini bisa cepat turun. Karena dua hal ini kan sangat penting untuk urusan dapur. Harga beras juga ada kenaikan, sehingga ini tugas kita bersama. Beri masukan kepada pemerintah provinsi, beri masukan kepada pemerintah pusat. Kan yang punya kendali atas ini sebenarnya pemerintah pusat. Harga bawang, harga beras, harga cabai. Semoga hal-hal ini bisa jadi perhatian.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kepulauan Sangihe, Terenov Ponto, menjelaskan bahwa adanya lonjakan harga, khususnya untuk kebutuhan rempah-rempah, dipengaruhi pasokan dari tingkat petani. Pergerakan harga tersebut juga tidak lepas dari perubahan cuaca yang cenderung ekstrim mengakibatkan hasil panen terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang.
5: Disampaikan kepada kita semua bahwa untuk distribusi atau persediaan langsung untuk masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun ada sedikit kenaikan harga untuk komoditi tertentu.
1: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan produksi Radio Republik Indonesia Tahunan.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di

Apa kabar Anda pendengar di minggu pagi yang indah ini? Semoga hari ini tentunya kita dalam keadaan yang sehat dan juga mengawali aktivitas kita di pagi ini dengan semangat ya, kesehatan dan suasana hati yang menyenangkan. Bagi Anda yang sedang memulai aktivitas, baik itu berolahraga, ada yang mulai membersihkan rumah, berjualan, bekerja, bepergian, maupun sekedar menikmati waktu santai di pagi ini sebelum memulai rutinitas, semoga semuanya berjalan lancar dan juga penuh energi yang positif. Pendengar, salah satu tips sederhana untuk membangun semangat di pagi hari adalah dengan mendengarkan musik. Salah satunya ya adalah dengan mendengarkan musik. Musik dapat membantu memperbaiki suasana hati, kemudian juga bisa mengurangi rasa stres, meningkatkan motivasi, serta membuat pikiran menjadi lebih rileks dan fokus dalam menjalani aktivitas. Apalagi musik yang kita dengarkan adalah musik-musik favorit kita ya. Alunan musik yang tepat di pagi hari juga mampu memberikan energi positif, sehingga kita lebih bersemangat tentunya untuk menghadapi berbagai kegiatan kita di sepanjang hari. Selain itu, pendengar, mendengarkan musik dapat menjadi teman yang menyenangkan saat berolahraga, berkendara, maupun ketika menikmati waktu santai di pagi ini di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Tidak heran jika banyak orang menjadikan musik sebagai bagian dari rutinitas pagi mereka untuk memulai hari dengan lebih ceria dan juga optimis. Karena itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna yang akan menemani pagi Anda dengan beragam lagu pilihan, informasi menarik, serta hiburan yang siap menambah semangat dan keceriaan Anda di sepanjang hari ini. Apapun aktivitas Anda hari ini, lakukan sekali lagi dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk menikmati sarapan pagi agar supaya kita fokus bekerja dan nikmati setiap momen yang ada. Selamat menikmati minggu pagi yang menyenangkan, dan sekali lagi biarkan Pro 1 menjadi sahabat Anda di pagi ini saat melaksanakan berbagai aktivitas.

0: É.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal resmi kami rri.go.id. Kementerian Sosial atau Kemensos memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat, kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek, ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Dalam audiensi bersama GoTo, Kemensos membahas pemanfaatan teknologi verifikasi digital, salah satunya melalui sistem deteksi keaktifan wajah atau liveness detection. Teknologi tersebut memastikan proses verifikasi dilakukan langsung penerima manfaat. Sistem mampu membedakan wajah asli dari foto atau rekaman video. Kemensos menilai teknologi itu dapat memperkuat validasi penerima bantuan. Upaya ini sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan data. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pasukan Iran mencegah sebuah kapal tanker minyak memasuki Selat Hormuz. Kapal tersebut diduga mencoba melintasi jalur perairan strategis itu tanpa melakukan koordinasi dengan otoritas terkait, seperti yang dilansir dari Anadolu. Tindakan tersebut dilakukan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam dan diumumkan pada hari Jumat 12 Juni 2026 dini hari. Televisi pemerintah Iran mengutip keterangan dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam melaporkan bahwa kapal tanker tersebut dicegat karena dianggap melanggar prosedur yang berlaku. Namun pihak berwenang tidak mengungkap identitas maupun asal kapal yang terlibat dalam insiden tersebut. Selat Hormuz menurut IRGC terus berada dalam pengawasan ketat mengingat perannya sebagai salah satu jalur pelayaran energi terpenting yang ada di dunia. Jalur tersebut menjadi rute utama pengiriman minyak dari kawasan teluk ke berbagai negara. Militer Iran menegaskan akan bertindak tegas terhadap setiap kapal yang mencoba melintasi wilayah tersebut tanpa izin atau koordinasi yang diperlukan. Pihaknya akan menghadapi pelanggaran semacam itu dengan ketegasan penuh. Mereka akan bertindak tegas terhadap setiap kapal yang mencoba melintasi wilayah tersebut, sekali lagi, tanpa izin atau koordinasi yang diperlukan.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pendengar, kadang hal sederhana yang kita anggap sepele justru punya dampak besar bagi kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah kebiasaan kita dalam mendapatkan paparan sinar matahari di setiap hari. Tahukah Anda bahwa sinar matahari memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh, terutama dalam membantu pembentukan vitamin D? Namun ternyata banyak orang yang jarang terpapar sinar matahari karena kesibukan sehari-hari di dalam ruangan. Padahal sinar matahari merupakan waktu terbaik untuk mendapatkan manfaat vitamin D secara alami, yaitu waktu yang tepat adalah sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi. Pada waktu ini sinar ultraviolet atau UVB masih cukup optimal untuk membantu tubuh memproduksi vitamin D, tetapi tidak terlalu kuat sehingga lebih aman bagi kulit, di mana paparan singkat sekitar 10 hingga 15 menit saja dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang, di mana kekurangan vitamin D dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis, yaitu kondisi tulang yang menjadi rapuh dan mudah patah. Selain itu, kurangnya paparan sinar matahari dan rendahnya vitamin D juga dikaitkan dengan meningkatnya resiko multiple sklerosis, yaitu penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf. Kondisi ini dapat mengganggu kerja saraf dalam mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh, sehingga memicu berbagai gangguan kesehatan. Karena itu pendengar, penting untuk meluangkan waktu beraktivitas di luar ruangan setiap hari, di pagi hari tentunya, tidak perlu lama, cukup di pagi hari sambil berjalan santai, berolahraga ringan, atau melakukan aktivitas lainnya di bawah sinar matahari pagi. Namun ingat, meskipun bermanfaat, paparan sinar matahari tetap harus dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan. Gunakan sekali lagi waktu pagi hari dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kesehatan tubuh secara alami.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PT.

Pendengar, saat ini kami sampaikan informasi terkini mengenai aktivitas Gunung Api Awu yang tentunya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Gunung Awu saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Hasil pengamatan menunjukkan cuaca di sekitar Gunung Awu terpantau berawan dengan angin bertiup lemah ke arah barat, suhu udara berkisar antara 22 hingga 26 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 64 hingga 80%. Sehubungan dengan status tersebut, masyarakat serta para pengunjung atau wisatawan dihimbau untuk tidak mendekati dan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Awu juga diharapkan tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh isu atau informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Untuk menghindari kesalahpahaman, masyarakat diminta untuk mengikuti informasi resmi serta arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga instansi terkait. Selain itu, masyarakat, pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya dapat terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Awu melalui aplikasi Magma Indonesia maupun kanal informasi resmi yang disediakan oleh PVMBG. Tetap waspada tentunya pendengar, tingkatkan kesiapsiagaan, namun jangan panik, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi dan terpercaya.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, foto orang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti orang semua sih cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang. Dengan jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua sih sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau bahas dia dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bagimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.

0: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
1: RRI, Radio Tanggap.

Pelaksanaan Piala Dunia 2026, Haiti dan Skotlandia pendengar akan menjalani pertemuan perdana saat tampil pada grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Gillette Stadium, Foxborough, Amerika Serikat pada hari ini Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Laga ini menjadi momen bersejarah bagi kedua negara di panggung dunia sebab Haiti dan Skotlandia belum pernah saling berhadapan dalam pertandingan resmi maupun persahabatan. Meski belum memiliki catatan pertemuan langsung, kedua tim datang dengan model dan modal berbeda, di mana Skotlandia lebih unggul pengalaman, sedangkan Haiti mengandalkan semangat sebagai tim kejutan. Skotlandia kembali tampil di putaran final setelah absen sejak Piala Dunia tahun 1998. Kesempatan tersebut menjadi momentum penting bagi The Tartan Army mengakhiri penantian panjang. Di sisi lain, Haiti menjalani penampilan kedua sepanjang sejarah di Piala Dunia. Sebelumnya Les Grenadiers hanya tampil pada edisi 1974 di Jerman Barat. Nah, untuk modal Haiti jelang laga perdana pendengar, Haiti menunjukkan perkembangan positif menjelang putaran final Piala Dunia 2026. Mereka meraih 2 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir di berbagai ajang. Kemenangan terbesar diraih saat menghancurkan Selandia Baru dengan skor 4 gol tanpa balas. Hasil tersebut memperlihatkan peningkatan efektivitas serangan Haiti. Meski demikian, Haiti juga menelan 2 kekalahan dalam periode tersebut. Kekalahan terakhir terjadi saat menghadapi Peru dengan skor 1-2. Sementara itu, Skotlandia datang dengan catatan performa yang lebih konsisten. Mereka meraih 3 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Produktivitas gol juga menjadi salah satu kekuatan utama tim asuhan Steve ini, di mana Skotlandia mencetak 12 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya. Kemenangan telak atas Bolivia dan Curacao meningkatkan kepercayaan diri skuad, di mana modal tersebut penting sebelum menghadapi persaingan berat di grup C. Secara peringkat FIFA, Skotlandia berada di posisi lebih baik dibanding Haiti. Selain itu, mayoritas pemain Skotlandia berkompetisi pada level tertinggi di Eropa. Namun Haiti tetap berpeluang memberikan kejutan pada pertandingan pembuka. Motivasi besar, status tanpa beban dapat menjadi keuntungan tersendiri. Karena itu, duel perdana kedua negara diperkirakan berlangsung menarik dan juga terbuka. Hasil pertandingan juga berpotensi mempengaruhi persaingan grup C selanjutnya.

nggak sih asal-usul tropi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi tropi Jules Rimet. Tropi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, tropi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti tropi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan tropi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Tropi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah tropi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, tropi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.